0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya, kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras bener gitu, pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang
2: Burongin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: tapi ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Artjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

54 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

0: Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy stop, hit em with a red light. I'm a roller, I'm a

0: isi main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: undo, penyakitnya itu sering nambah.
0: Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
1: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan?
1: Nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: di lapangan.
0: Karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
0: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuma 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Tiba saatnya kita saling bicara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bada Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: hanya kaulah artiku.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua

0: Seneng banget lagi dia ngomongnya. Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
3: Chewy. Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek pak.
3: Oh parah juga ya.
0: Tapi masih bisa dipakai nggak?
1: Karena ada masuk. Jadi masih. Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh.
2: Kok rudal berurat?
0: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
1: gitu.
0: Kok ditato?
2: Iya
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in ya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
0: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebentar, sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Bengkong bareng di Sabtu Minggu. Dini Hajara siap nemenin kamu.

0: sepatutnya. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food,
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Memainkan musik pilihan.
11: Suara.
12: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscast.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Apa kabarnya siang hari ini sahabat suara? Apakah dalam keadaan kepanasan? Karena mungkin sebagian tempat gitu ya, kan ini lagi mati lampu terus dengarnya ya, cuma denger radio kan. Mungkin ada radio jadul di sekitar kamu atau mungkin saat ini lagi ngungsi di mana. Ya udah didengerin I Suara Banjarmasin. Enggak apa-apa ya, sahabat suara ya, semangat terus dengan keadaan kita saat ini ya kan. Jangan pernah putus asa ataupun kita malah mengeluh. Karena kebanyakan mengeluh juga kita bikin capek ya kan. Nah, nih sahabat suara, biar enggak bikin capek, kita masih nungguin kamu yang mau request lagu di 0811 993 3901. Dini tungguin nih sahabat suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Memainkan musik pilihan
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara yang baru saja mendengarkan Suara Banjarmasin, kita baru aja 1 jam kebersamaan di Suara Banjarmasin dengan request. Jadi masih ada 1 jam lagi ya Din ya. Maksudnya buat kamu juga nih suara, sahabat suara yang pengen dengerin lagu-lagu enaknya, bisa langsung aja request di 0811993901. Apalagi kalau kemarin-kemarin itu kita ngerasa cuaca yang gitu kan, yang bikin kita tuh makin kesel dengan selain cuaca, terus juga harinya panas banget, tiba-tiba mati lampu. Sabar ya sahabat suara ya, hari ini sepertinya doa-doa kamu yang pengen hujan sesekali gitu kan, hujan, alhamdulillah ini tuh masih perkiraan ya. Walaupun dibandingkan dengan hari-hari kemarin itu panasnya ya ampun. Nah kalau hari ini tuh bakalan informasinya sih kabarnya bakalan hujan. Iya bakalan hujan. Hujan-hujan? Udah. Waduh. Udah hujan aja di luar. Baru aja kita ngomongin perkiraan, ternyata ini udah beneran ya sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan ya, ingat pakai jas hujan, jangan sampai diterobos aja itu cuaca ya. Oke deh sahabat suara, abis ini jangan kemana-mana, kita 1 jamnya udah berakhir, 1 jam lagi bersama dengan Dini Hajara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Bahasa Banjar.
2: Bahasa Surung. Bahasa Surung adalah bahasa Banjar yang diambil dari kata surung yang berarti suguhkan. Sedangkan bahasa Surung memiliki arti menyuguhkan atau menghidangkan makanan. Bahasa Surung biasanya dilakukan saat ingin menghidangkan makanan pada acara hajatan.
3: Lakasi dang sanak seberataan, kita lestariakan bahasa Banjar.
0: Masih bersama dengan Dini Hajara di Suara Banjarmasin. Apakah daerah kamu hujan nih sahabat suara? Karena di Gadus Broto tuh lagi hujan, enak banget. OP-nya aku langsung masuk, beneran hujan. Ini sesuai dengan perkiraan nih sahabat suara. Dan aku ngeliat, wah enak banget cuacanya hari ini untuk kita bisa beraktivitas ataupun yang gegoleran di rumah, walaupun mati lampu masih bisa menikmati indahnya panorama alam. Cile. Yang mau request ya sahabat suara, kita tungguin di 0811993301 sambil berdoa dari Sal Priadi.

90,1 FM i suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah pada makan siang belum? Udah jam berapa ini? Udah jam 12 lewat loh. Saatnya kamu untuk bisa makan siang. Jangan nungguin ada yang informasi yang ngasih tahu kamu untuk bisa makan siang hari ini. Ya. Kali aja tuh tiba-tiba ada ojek online itu ya, yang iklannya tuh nanti tiba-tiba mau makan apa hari ini. Biasanya kayak gitu tuh. Iya kan? Ini kan karena cuacanya memang setelah beberapa hari panas gitu kan, tiba-tiba hari ini alhamdulillah bisa hujan, kayak menyegarkan diri gitu. Kayaknya makan apa ya? Karena peralihannya ini nih, kalau bakso ya gak dingin-dingin banget, mie ayam juga gak dingin-dingin banget hari ini, soto kayaknya pas kali ya. Ini kayak di depan nih, soto cahar nih, enak banget nih sahabat suara ya. Terus makan apa lagi? Ada yang mau ngasih kita makanan boleh banget gitu ya. Kita ada di Gita Subroto 2 apa 1 sih ini alamatnya? Rip 1. Oh, ini Jalan Gatus Broto 1 ya, sahabat suara, boleh langsung saja ke sini.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Suara Banjarmasin nih, sahabat suara. Sahabat suara. Ini ya, kalau kita ngeliat media sosial, terus juga kita lagi ngeliat informasi-informasi, kayaknya seneng aja gitu, Indonesia tuh makin bagus aja saat ini. Karena memang kemarin baru aja digelar gitu, sahabat suara, A Small Puppet Theater Group from Yogyakarta. Itu tuh dia lagi bikin teater dari boneka gitu. Emang bener-bener boneka gitu, sahabat suara, dibikin. Nah, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, teater boneka asal Yogyakarta ini tampil di Peppermint Puppet Theater dan berhasil mendapatkan standing ovation lebih dari 10 menit di Festival Theater Der Welt 2026 di Jerman. Yang bikin jadi semakin spesial gitu ya, sahabat suara. Apresiasi seperti ini terbilang memang cukup langka karena penonton Jerman tuh dikenal cukup dingin dan gak punya budaya memberi tepuk tangan sambil berdiri gitu. Ini emang keren banget sampai dikasih stand applause-nya gitu ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih?

0: pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
1: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kan kita kan biasa banget tuh mengenal dengan hak asasi manusia atau HAM gitu ya. Tapi ternyata di beberapa negara yang ada di Kanada bahkan bukan cuma manusia aja yang memiliki hak, tapi kalau di Kanada itu sekarang nih sahabat suara, dia punya yang namanya makhluk hidup, terutama pohon. Ini dilindungi oleh hukum. Jadi ada kota Terrace Vaux de Reel di Quebec, Kanada, resmi mengakui pohon sebagai makhluk hidup yang memiliki hak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan bergenerasi. Wali kota menyebut pohon sebagai sekutu terbesar dalam melawan perubahan iklim, terutama setelah kota itu dilanda banjir 3 kali.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 90,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ada yang lagi request, satu yang lagi mantengin kita gitu Sahabat Suara ya. Kasih tahu dong lagu yang pengen kamu dengerin siang hari ini tuh apa sih? Langsung aja di 0811993901 ya. Atau boleh di Instagram aku di @dinihajara, Iswara Banjarmasin juga boleh. Chat-chat aja di sana. Walaupun memang requestnya udahan dulu nih Sahabat Suara, dan kita akan dengerin lagu-lagu enak lagi setelah ini, tapi kita ganti program ya. Karena programnya selanjutnya akan ada TV.
1: Mood udah naik, vibe makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Cari rekomendasi yang paling asyik cuma di TV. 3 terbaik versi Iswara.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin. Hai sahabat suara, dengerin aku kembali ya, karena kita sekarang berganti program. Kalau tadi kita ada request di 2 jam, sekarang di jam 1 siang ini kamu saatnya untuk dengerin TV 3 terbaik versi Iswara Banjarmasin. Karena memang lagi ramai perbincangan tentang sepak bola. Sebenarnya kalau ngomongin tentang olahraga di Indonesia tuh yang populer olahraganya apa aja sih? Nanti akan kita bahas gitu ya sahabat suara ya di TV, di 3 terbaik versi Iswara Banjarmasin. Kira-kira kamu sendiri lebih suka olahraga apa? Ikutan gabung juga ya di WhatsApp di 0811 993 3901.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Jadi ini sahabat suara, yang pertama itu olahraga populer yang ada di Indonesia gitu sahabat suara ya, adalah bulu tangkis. Aku ingat banget waktu zaman-zaman kecil gitu kan, gak ada handphone kayak sekarang, gak ada gawai gitu ya. Jadi emang aktivitasnya adalah aktivitas fisik. Selain main petak umpet atau main kelereng, bulu tangkis juga dimainkan walaupun tidak menggunakan tempat yang memadai atau tempat yang profesional. Jadi depan rumah aja tuh pakai bulu tangkis, main bulu tangkisnya, tinggal raket yang biasa, terus juga pakai apa itu sih namanya? Shuttlecock ya. Oh, shuttlecock itu ternyata nama si badminton ini atau bulu tangkis ini pada zaman dulu. Jadi dulu tuh sahabat suara di Inggris ini disebut dengan battledores dan juga shuttlecocks. Ya, cocksnya itu loh yang buat bolnya itu. Nah, itu yang dimainin. Nah, itu sering banget kalau waktu zaman kecil pasti nyangkutnya kalau nggak pohon, atap atau mana gitu ya, tiba-tiba terbang aja gitu kan sahabat suara. Dulu ya waktu zaman kecil, kalau sekarang tuh susah untuk bisa melaksanakan bulu tangkis ini sembarang tempat kayak dulu, karena ya Anda tahulah ya kan. Nah, ngomongin tentang bulu tangkis ini sahabat suara, ini berakar dari permainan anak-anak Inggris yang aku tadi bilang, battledores dan juga shuttlecocks. Jadi olahraga ini berkembang dari permainan tradisional India juga, yang di sana disebut dengan pona sebelum dipopulerkan oleh tentara Inggris dan diberi nama badminton. Badminton itu mengambil nama dari kawasan Badminton House milik Adipati Beaufort. Nah, itu tuh dari awalnya gitu ya. Jadi berkembanglah sampai akhirnya datang ke Indonesia, karena ya pasti kita kan dulu dijajah. Akhirnya adalah akulturasi. Nah, itulah pokoknya Dini mau bilang ya. Nah, jadi akhirnya ada permainan-permainan yang kayak kita lakukan di keseharian, di rakyat-rakyat jelata seperti saya, hingga akhirnya si bulu tangkis ini ada kejuaraan-kejuaraan dan dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yang dibentuk pada tahun 1951 dan kemudian resmi bergabung menjadi anggota BWF pada tahun 1953. Nah, itu namanya kok. Aduh, dari tadi aku nyari apa sih namanya yang pakai bulu-bulu itu. Jadi menggunakan raket dan juga kok itu loh sahabat suara. Pernah memainkan bulu tangkis ini? Kayaknya kalau zaman anak-anak Gen Z udah gak main lagi kali ya bulu tangkis, kecuali mainnya di arena. Kalau dulu tuh inget banget di depan rumah aja, mau sama siapa juga boleh, terus gak ada menghakimi mau bisa atau enggak tentang rulesnya. Yang penting ya udah, pokoknya mau berapa set nih, misalnya 2 set, terus siapa yang menang, misalnya dia paling banyak gol, nah itulah yang

0: Suara, suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscape.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

90,1 FM i suara-suara warga Indonesia. Tadi aku udah ngebahas kalau olahraga populer Indonesia tuh banyak sebenarnya sahabat suara ya. Tapi memang yang sangat populer itu ada tadi bulu tangkis. Selanjutnya pasti dong sepak bola. Karena sepak bola tuh gak cuma di kota-kota besar, tapi juga menjalar gitu kan ke kota-kota di pinggir-pinggir daerah-daerah, desa, kabupaten, pokoknya di kampung-kampung gitu ya. Semuanya sudah mengenal sepak bola dari kita masih kecil, iya kan? Atau anak-anak kecil tuh udah pada tahu dengan yang namanya sepak bola ini. Kalau melihat kembali kenapa tren olahraga itu bisa tren gitu kan? Karena memang kalau kita lihat di kalangan generasi muda seperti Gen Z dan juga milenial, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan fisik dan juga mental. Olahraga ini menjadi bagian gaya hidup yang gak hanya berfungsi menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi sarana hiburan dan juga interaksi sosial. Karena kan yang bermain juga cukup banyak ya kan, sahabat suara. Jadi gak cuma 1-2 orang, tapi bisa sampai grup-grup gitu loh. Jadi emang paling populer. Dan kalau kita lihat juga levelnya gak cuma level profesional, ada juga yang amatir ya ada di Indonesia. Bahkan kita tuh ingat dulu waktu aku masih kecil nih, lagi-lagi masih kecil gitu. Karena memang aku ingatnya sepak bola itu hanya sampai di masa Zidane Zidane. Nah itu doang. Selebihnya gak tahu kecuali David Beckham. Kalau yang seterusnya ada siapa-siapa aja gitu, sebenarnya tahu gitu orang-orangnya, tapi nggak hafal nama-namanya siapa-siapa aja. Karena memang si sepak bola ini tuh waktu zaman dulu ya, waktu zaman masih kecil, karena memang nggak ada handphone, jadi kita nonton bareng-bareng. Udah pokoknya pakai layar tancep gitu kan di depan rumah, jadi bareng sama teman-teman warga-warga lain. Nanti kalau udah gol, pendukungnya, apalagi kalau misalnya yang didukung nih kayak Zidane waktu itu, wah ini benar-benar rame banget gitu sahabat suara, karena antusiasnya tuh keren. Apalagi kalau misalnya tim nasional bisa sampai ke level yang kita harapin gitu saat di pertandingan internasional, Walaupun dengan caruk-baruknya Indonesia saat ini, kalau udah ada yang Indonesia bertanding, keren tuh, pang.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: Warga Indonesia.

101,1 FM I Suara, suara warga Indonesia. Lanjut lagi nih sahabat suara, kita ngomongin tentang olahraga populer yang ada di Indonesia dan sekarang tuh udah merambah ke mancanegara gitu. Kalau tadi tuh ngomongnya ada apa tadi ya? Sepak bola, terus kemudian juga ada bulu tangkis. Karena perkembangan zaman juga nih agak tergeserkan dengan olahraga-olahraga yang lainnya. Sekarang itu yang lagi ramai diperbincangkan adalah e-sport. Karena memang perkembangan teknologi gitu ya sahabat suara ya, yang membuka peluang baru di dunia olahraga ini juga. Bahkan e-sport ini kan informasinya olahraga yang simple, cuma duduk tapi bisa menghasilkan cuannya lebih banyak. Dan ya pasti memang juga anak-anak udah lebih banyak menggandrungi tentang e-sport ini tadi. Ini e-sport itu atau bahasa panjangnya gitu loh, olahraga elektronik yang memang semakin berkembang pesat terutama di kalangan anak-anak muda. Di mana turnamen ini yang memang semakin marak itu ada Mobile Legends, PUBG, Free Fire yang menjadi baru di Indonesia. Tidak baru sih sebenarnya. Udah lama tapi udah mulai diakui sama orang-orang tua. Termasuk saya juga. Nah, bahkan e-sport ini kini dipandang sebagai karir potensial dengan banyak tim dan juga pemain profesional yang udah meraih kesuksesan. Apakah pendengar dari e-suara salah satunya adalah atlet dari e-sport ini tadi? Boleh dong kita ikutan main. Dulu sempat main Mobile Legends, cuma karena terlalu candu dan aku paling tidak suka dengan hal-hal yang terlalu kecanduan, akhirnya ya udah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami. Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih bersama dengan Dini Hajar di Iswara Banjarmasin ya sahabat suara. Memang ya kalau ngomongin tentang olahraga di Indonesia tuh beragam dan ada akulturasi juga gitu loh. Jadi tidak hanya olahraga-olahraga yang terkenal aja yang lagi ramai. Sekarang kan padel, terus juga tenis juga lagi naik daun, terus lari, jalan kaki, basket masih tetap ada masanya gitu. Terus sepeda dulu sempet tuh waktu zaman-zaman Covid sampai orang beli-beli sepeda harganya MM-an ya kan. Terus lanjut lagi dengan memang yoga saat ini, yoga, pilates ini juga lagi ramai dibahas dan ada juga masanya. Kemudian sekarang juga wushu. Wushu tuh karena Krisdayanti juga kemarin sempat mempopulerkan gitu ya, mempromosikan si wushu ini. Ternyata mau jadi atlet gak harus umur berapa gitu kan kalau untuk wushu ini ya sahabat suara, dan lain sebagainya. Banyak banget olahraga-olahraganya ini tuh bikin kita makin sadar tentang kesehatan tubuh sahabat suara. Jadi ngomongin tentang olahraga itu gak cuma yang itu-itu aja, dan gak harus berbayar atau mungkin kamu gak suka dengan sepak bola atau gak suka dengan basket karena mungkin bikin capek atau kayak gimana namanya olahraga ya. Tapi ada juga olahraga-olahraga lain yang bisa disesuaikan dengan minat, bakat, dan lain sebagainya. Ya udah deh sahabat suara, jangan kemana-mana. Habis ini satu jam terakhir kebersamaan kita. Jadi tetap dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Dengerin terus TV setiap minggu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, udah di jam 2. Itu tandanya di jam terakhir ini kamu bisa sapa-sapa orang tersayangnya. Yuk boleh langsung aja di 0811 993 3901. Dengan format kayak biasa, ketik BJM, spasi nama, spasi umur, spasi kirim salam. Terus ada yang nanya, boleh gak saya mau request, Din? Boleh. Mau request apa sih? Sini, sini, sini, sini, aku puterin.

Masih bersama dengan Dini Hajar di Suara Banjarmasin. Hai sahabat suara, pernah gak sih kepikiran gitu ya, karena sekarang tuh udah mulai mencoba hidup sehat. Olahraga udah, terus juga makan udah dijaga, jarang makan goreng-gorengan. Tapi kenapa kolesterol tetap tinggi? Hey, anak muda, kamu stres nggak gitu kan? Pasti langsung pertanyaannya begitu. Karena ternyata stres itu juga menjadi salah satu faktor bisa meningkatkan kolesterol. Nah, ini nih memang yang dikutip dari laman WebMD, saat kita merasa tegang, tubuh itu melepaskan adrenalin dan juga kortisol. Nah, ini hormon yang meningkatkan detak jantung, mempertajam kemampuan berpikir dan juga membantu seseorang menghadapi masalah. Jadi kalau misalkan udah stres yang berkepanjangan, itu bisa memberikan tekanan berbahaya pada jantung dan bagian tubuh lainnya. Kadar kortisol yang tinggi akibat stres kronis atau jangka panjang bisa menyebabkan kolesterol meningkat bersamaan dengan bertambahnya resiko penyakit jantung lainnya. Seiring waktu nih sahabat suara, kelebihan LDL yang aku bilang tadi itu atau kolesterol jahat itu bisa menumpuk di arteri dan juga menyebabkan penyumbatan. Sehingga stres ini juga memicu peradangan yang dapat menurunkan kadar HDL atau kolesterol baik yang berfungsi membantu membersihkan kelebihan LDL itu tadi. Makanya stres itu bisa memicu yang namanya kolesterol dan juga penyakit-penyakit lainnya sahabat suara. Coba deh diingat-ingat kembali, kamu masih stres gak sih sekarang? Coba deh kita mencoba untuk waras gitu sahabat suara ya. Walaupun memang dengan kebutuhan dan juga keadaan kita saat ini yang bikin kita stres, udah cukup ya. Stresnya dibawa hilang aja, dianggap hilang aja gitu ya sahabat suara. Jangan sampai bikin terlarut. Emang makan gitu kan atau apa gitu ya, terlarut. Berlarut maksudnya.

generasi pertama yang alami penurunan skor IQ dan juga daya ingat. Generasi Z itu tuh keperkiraan lahirnya dari 1997 sampai 2010 dan disebut sebagai generasi pertama yang mencetak skor lebih rendah dibanding generasi sebelumnya dalam berbagai tes akademik standar gitu, sahabat suara. Penurunan ini terlihat dari kemampuan perhatian, memori, literasi, numerasi hingga IQ. Sehingga sejumlah pakar juga menilai tingginya penggunaan layar digital itu menjadi salah satu penyebab utama. Karena kebiasaan belajar dari layar dan konsumsi informasi secara cepat dinilai membuat pemahaman menjadi kurang mendalam. Kalau kita dulu tuh kan nulis ya. Nulis tuh aku ingat banget sampai sekarang aku masih hafal dengan Undang-Undang 45, terus dari alinea pembukaannya sampai yang berapa itu ya, 1, 2, 3 pasal-pasalnya tuh aku ya masih bisa ingat gitu loh, sahabat suara. Kalau anak-anak Gen Z, coba tanyain ya, pasti udah lupa.

Masih bersama dengan Dini Hajara di Iswara Banjarmasin. Kamu udah pada makan siang belum? Ya ampun, udah mendekati jam 3 sore loh ini sahabat suara. Kalau bingung mau makan apa, mending makan nasi padang aja kali ya. Kayaknya aku udah lama juga gak makan nasi padang gitu ya. Dengan makanan-makanan ada rendang, gulai, terus kayak empopnya, ada sambalnya itu, ada telur barendo, apalagi gitu. Lengkap pokoknya ya kan. Karena memang nasi padang itu tuh dikenal sebagai salah satu kuliner Nusantara. Yang juga kalau orang tuh bilangnya, dibilang nasi kuli, karena identik dengan porsi besar dan juga melimpah, ya kan. Nah sebenarnya sepiring nasi putih yang mengepul, terus juga porsi yang cukup jumbo, itu tuh enggak tanpa alasan sahabat suara, melainkan berakar dari budaya, filosofi, hingga strategi bisnis rumah makan Padang. Di mana salah satu alasan utamanya adalah budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai keramahan dan juga kemurahan hati. Menyajikan makanan dalam jumlah banyak dianggap sebagai bentuk penghormatan gitu kepada tamu. Selain itu nasi Padang memang dirancang gitu ya untuk disantap dengan beragam lauk dan kuah. Porsi nasi yang besar berfungsi menyeimbangkan rasa lauk yang umumnya gurih, pedas, dan kaya rempah, yang buat kita tuh kayaknya pengen makan lagi, makan lagi, makan lagi. Sering gak sih berpikir kita tuh ngedumbal, aduh nasinya banyak banget, tetap aja habis. Karena memang dengan lauk pauknya yang beragam itu loh sahabat suara, sehingga pas saat disantap, ya kan, worth it to buy.

0: 101 FMI suara-suara warga Indonesia. Oke deh sahabat suara, udah di menit-menit terakhir kebersamaan kita hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu orang tersayangnya. Ada Lala yang mengirim salam buat sahabatku aja yang sore hari ini katanya mau ke ini pameran buku itu yang di Palenam katanya. Oke, itu katanya sampai tanggal 5 sih kalau nggak salah ya, kalau aku lihat di informasi-informasi yang beredar. Terus juga ada siapa nih, ada Budi mau kirim salam buat istriku aja lagi di rumah, tunggu aku ya, nanti kita bakalan jalan-jalan sore ini. Hehehe. Karena memang kalau kita lihat cuacanya, walaupun tadi perakhiran cuaca hujan, tapi mulai panas lagi nih sahabat suara. Ya, jadi buat kamu yang mau jalan-jalan enak nih habis hujan gitu ya kan, apalagi mati lampu bisa langsung sih dulu, mungkin di mall salah satunya. Oke deh kalau gitu, Dina Ajara pamit dulu ya sahabat suara ya. Tetap dengerin Iswara Banjarmasin terus, karena selalu memutarkan lagu-lagu Indonesia mancanegara yang enak-enak dan tentunya menghibur hari-hari kamu. Dina Ajara pamit, dadah.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta 105,1 FM.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Yeah.
2: Karena nah, saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
2: Ada.
0: Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
2: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

0: International.
1: Sumarekon Rekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Sumarekon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi
1: deh. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel. Lata. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damar Wulan. Kesenian Damar Wulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damar Wulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
3: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
4: Satu FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara.
5: Datang juga akhirnya.
4: Maaf ya, dua minggu saya ditinggal.
5: Minggu pertama Limboy.
4: Aduh.
5: Yang minggu kedua
4: sakit.
5: Nah,
4: iya.
5: Udah sakit ada. Mas saya nggak apa-apa.
4: Ada ya. Aja aku kayak kok demam, kok tiba-tiba meriang.
5: Mana kayak, mana Libuy enggak bawa oleh-oleh lagi. Yang kemarin-kemarin bawa oleh-oleh.
4: Iya, ini soalnya Libuynya beda. Libuynya beda. Ini
5: oh gitu.
4: Libuynya beda.
5: Okay deh, enggak apa-apa. Alasan diterima.
4: Alasan diterima ya. Terima kasih ya Baginda Ardian Kama.
5: Oke deh, yang pasti selamat sore dulu buat kamu sahabat suara. Bertemu lagi bersama Ardian Kama
4: dan juga Mas Butri tentunya, yes, yang siap menemani sore weekend kamu di hari ini, hari Minggu. Udah masuk akhir bulan.
5: Betul.
4: Tanggal 28
5: Juni
4: 2026.
5: Yes.
4: Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Juli. Udah melewati semester setengah pertama.
5: Semester
4: ya.
5: Pertama.
4: Semester pertama kan.
5: Iya, iya, iya, iya, iya. Benar.
4: Cara kita.
5: Boleh. Jangan terlalu korporat, bisa enggak? Aduh, tapi yang pasti buat kamu di jam pertama seperti biasa, buat yang mau request boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp kita di 0811993301.
4: Atau yang pengen gabung di Instagram kita boleh banget langsung aja DM di @isuara.bc.

0: Masih di 90,1 FM, I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, selamat sore buat kamu sahabat suara yang baru aja dengerin kita, yang sekarang lagi di jalan atau yang masih di tempat kerjaan, ya kan?
1: Betul.
0: Atau yang sekarang kayaknya juga lagi nggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Lagi dengerin kita berdua di rumah, ya kan? Sambil santai sore, menikmati sore harinya di hari Minggu.
1: Betul. Tapi karena aku udah 2 minggu nggak ketemu kamu ya, gimana nih hari-hari kamu belakangan inilah? Karena kayaknya 2 minggu terakhir kita sangat jarang ya untuk berbincang-bincang.
0: Kayak males aja gitu, mengganggu liburan. Pertama, saya tidak mau mengganggu liburan.
1: Aku ngerasa banget ya, biasanya tuh kayak ada aja ya sahabat suara. Kalau misalnya aku posting apa gitu, Ardi tuh kadang ada aja dia ngomen-ngomen. Tapi kayak gak ada, tapi udah aku positive thinking aja. Aku positive thinking aja.
0: Terus sakit juga ya, didoain aja semoga cepat sembuh.
1: Amin, makasih ya, ya kan? Alhamdulillah.
0: Tapi kalau aku alhamdulillah dalam keadaan masih hidup, alhamdulillah.
1: Masih hidup, alhamdulillah.
0: Masih hidup, sehat, masih hidup sehat, ya kan? Mm-mm. Walaupun dengan seperti yang kamu lihat,
1: iya,
0: tubuh aku, lihat.
1: Mau dibilang happy ya happy, ya kan?
0: Dong,
1: bener
0: happy.
1: Kan?
0: Well, happy Sunday, yeah.
1: Happy Sunday. Jadi sahabat suara gimana nih weekendnya? Mungkin memang di akhir bulan ini kayaknya cukup hektik juga ya.
0: Betul.
1: Kan? Sama Ardi juga hektik. Marsha juga hektik.
0: Tapi ya tetap kan menyempatkan untuk bisa menemani sahabat suara nih.
1: Iya banget ya lagi. Kan? Nah, jadi mungkin buat sahabat suara nih yang sambil berhektik-hektik ria, mau sambil dengerin lagu favoritnya boleh.
0: Kebunnya
1: di WhatsApp di 08119933901, kasih tahu aja kamu mau request lagu apa, atau yang pengen gabung di Instagramnya di mana, di
0: @isuara.bjm ya, sahabat suara.

0: Alamnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Nah, sahabat suara, gak kerasa kita bentar lagi akan memasuki bulan Juli.
1: Betul.
0: Dan nanti setelah Juli kita akan memasuki bulan Agustus.
1: Betul.
0: Yang mana juga di bulan Agustus itu adalah hari yang menjadi apa ya, menjadi hari yang luar biasa bagi kita Indonesia, warga Indonesia, karena tepat di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
1: Betul banget. Nah, jadi kayaknya meskipun bisa dibilang apa ya, waktunya cukup panjang ya, masih sekitar 1,5 bulan lagi.
0: Yeps.
1: Itu tapi untuk negara Indonesia sendiri, warga-warganya, masyarakatnya kayaknya sudah mulai mempersiapkan dari sekarang.
0: Betul, apalagi yang kita baca dari Volkative. Mm-hmm. Jadi ada 5 desain untuk logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi ada 5 nih. Nah, jadi warga Indonesia itu disuruh untuk memilih kira-kira yang cocok buat Hari Kemerdekaan kita yang ke-81 ini
1: yang
0: dari
1: mana,
0: 5 lagu
1: ya?
0: Ini
1: ya,
0: 5 logo ini yang mana
1: logo.
0: Gitu.
1: Yang mana ya? Ini kayaknya
0: kalau kamu deh, Ca, dari 1 sampai 5 tuh kamu pilih yang mana?
1: Aku kayaknya milih yang nih, aku yang tengah nih, yang 3.
0: Oh.
1: Bawah.
0: Gitu.
1: Kan nyarinya kadang-kadang yang estetik cenah.
0: Betul. Kalau aku,
1: kalau kamu pilih yang mana?
0: Kalau aku pengen yang lebih simpel aja, karena aku enggak terlalu pengen yang ribet-ribet orangnya. Yang nomor 5.
1: Aku tapi juga suka sama yang nomor 5.
0: Yang nomor 5.
1: Kayak asik aja ya.
0: Yang nomor 5 tuh kayak simpel aja gitu.
1: Simpel tapi
0: ada
1: maknanya, karena itu kelihatannya kayak bendera juga kan.
0: Bener.
1: Juga tuh nomor 5. Nih kalau sahabat suara, kira-kira mungkin kalau udah ada lihat postingan-postingannya ya,
0: yes,
1: mungkin sudah punya pilihan-pilihan tersendiri juga ya.
0: Mau pilih yang mana?
1: Mau pilih yang mana?
0: Nah,
1: semakin gak sabar menunggu 17 Agustus nanti.
0: Biasanya ini udah mulai nanti kalau misalkan awal bulan Agustus udah ada. Biasanya pertengahan menuju ke bulan Agustus itu udah mulai ada yang bikin gapura,
1: pasang bendera.
0: Habis itu yang di pasar itu, pasar Rusdi Mampir, itu pasti banyak orang jual bendera.
1: Bener.
0: Ya kan? Itu udah kayaknya jadi ciri khas banget deh kalau di Banjarmasin ya. Kalau misalkan udah mau masuk ke Hari Kemerdekaan tuh biasanya di pasar Rusdi Mampir tuh pasti akan banyak sekali orang berjualan bendera.
1: Setuju.
0: Nah, jadi kamu kalau misalkan lihat nanti mau pilih yang mana kira-kira untuk desainnya?
1: Nah, coba langsung cek deh.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
7: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby.

0: Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya?
2: Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: yep.
0: Kita masih nungguin request kamu nih. Jadi buat kamu yang mau request lagu favoritnya,
1: bener,
0: sambil berkegiatan di sore hari ini, mm-hmm, tuh buat yang mobil merah,
1: oke,
0: okay, yang lagi berduaan nih.
1: Oh,
0: ini kayaknya
1: hey, kamu berduaan di mana?
0: Berduaan di mobil dong.
1: Lagi berduaan di mana?
0: Lagi di jalan. Ini kayaknya kalau aku lihat-lihat nih ABG nih.
1: Wadaw.
0: Seumuran ya, kita seumuran ya.
1: Wadaw.
0: Nih, kalau kamu sambil di jalan mau carpool,
1: mm-hmm,
0: karaokean,
1: oh, yeah,
0: sambil dengerin kita kan, itu kan tuh aku ngeliat tuh 90,1 FM request dong.
1: Tuh langsung menapak-napak bidanya. Kita ketahuan. Siapa yang melihat? Siapa?
0: Kamera dashboard.
1: Siapa?
0: Kami melihatnya dari situ.
1: Pada kami ini sebenarnya adalah Intel.
0: Waduh.
1: Kami ini hacker sebenarnya, jadi kami bisa melihat.
0: Lebih serem dong. Aku lebih memilih Intel aja deh.
1: Intel ya?
0: Aku lebih Intel. Aku Intel benar.
1: Langsung lu. Di mana aja?
0: Bah, nah,
1: tenang aja. Kami ini pokoknya Allah yang memadahi.
0: Berat. Itu sudah kada kada berbadah apa-apa lagi dah, kada kada berkata-kata lagi. Itu sudah sampai kita bahas-bahas. Kita kasih itu tuh. Tapi pokoknya nih, pokoknya buat sahabat suara nih yang lagi di jalan sekarang, yep, lagi mau bersantai ria di hari minggunya,
1: yes,
0: atau mungkin baru pulang kerja nih, mm-hmm, kan lembur akhir bulan. Karena kita akhir bulan sebenarnya nanti pas banget di hari Selasa. Mungkin jenis budak korporat seperti kita juga.
1: Kita, ya kan? Weh.
0: Hey.
1: Ya.
0: Kamu
1: ya,
0: tidak bener sadar diri.
1: Oh iya, benar. Saya lupa.
0: Kamu sudah sibuk sekali ini.
1: Makanya saking sibuknya saya lupa sama diri saya sendiri.
0: Jangan sampai kayak gitu ya. Itu pasti kan kayak mungkin nanti pulangnya tengah malam, besoknya kerja lagi gitu kan. Harus jaga kesehatan ya.
1: Jaga kesehatan, terus juga jaga kondisi tubuh.
0: Betul.
1: Biar kamu gak terlalu capek juga. Jadi kamu, karena kamu yang punya tubuh, kamu yang bisa harus tahu jaga ritme kondisi tubuh kamu saat, yep, suara ya.
0: Betul.
1: Jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi vitamin, kemudian juga suplemen.
0: Betul.
1: Ataupun makanan-makanan sehat, biar tubuh kamu juga terlihat prima dan juga segar.
0: Setuju.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time? Quality time?
4: Iya.
5: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini.
5: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai, masih bersama Ardian Kama.
1: Dan juga Marsya Putri tentunya. Dan
0: yes.
1: Sekarang kita sudah ada di menit-menit terakhir jam request.
0: Betul sekali.
1: Dan sebelum kita lanjut ke 10 lagu baru Iswara, kita mau bacain dulu yang udah gabung request nih. Ada Faisal di Banjarmasin.
0: Yap.
1: Tadi udah request lagunya, udah kita puterin. Terus juga ada Cindy. Nih kayaknya lagi capek-capeknya sahabat suara, jadi lagi pengen dengerin lagu-lagu yang bikin semangat nih di sore hari ini.
0: Nah,
1: tadi ada Cindy di Banjarmasin udah gabung request juga. Terus ada Anissa juga di Banjarbaru udah gabung request.
0: Yep.
1: Ada siapa nih? Ada Ivan.
2: Halo.
1: Di Klayan.
2: Wish.
1: Udah gabung request juga. Terima Mantap. Kasih banyak nih.
0: Yo, ya? yo. Thank you banget ya sahabat suara buat kamu yang udah request hari tadi di Suara Santai Weekend. Abis itu bakal ada 10 lagu baru Iswara.
1: Yep.
0: Dan nanti di jam 7 akan ada Suara Nge.
3: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care,

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengerin terus 10 lagu baru Iswara hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
3: Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Annyeong.
3: Annyeonghaseyo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Kalau udah nyong-nyongan nih artinya kita udah di jamnya Suaranghe ya.
3: Betul sekali.
4: Biasa.
3: Yeps.
4: Di minggu malam dari jam 7 sampai jam 8, 1 jam khusus buat kamu pecinta K-pop. Kita bakal ngebahas full tentang dunia per-K-popan.
3: Betul sekali sahabat
4: ya, kan?
3: Suara.
4: Kalau kemarin mungkin 2 minggu yang lalu Ardi ngebahasnya sendiri,
3: yes,
4: sama sahabat suara doang. Hari ini aku udah hadir juga ikut meramaikan pembahasan dunia perkepopan ini.
3: Nah, kira-kira kita ngebahas apa ya?
4: Aduh, aku sampai bingung memilih yang mana.
3: Kita akan pilih yang terbaik untuk informasi K-pop minggu ini.
4: Betul.
3: Khusus buat kamu sahabat suara ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suaranghe.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Karet Del, mana suaranya? Wah, ini menjadi hari yang luar biasa banget nih di minggu ini. Karena karet-karet di seluruh dunia ya, khususnya di Indonesia dan juga di Banjarmasin, menyambut bahagia kedatangan kembali Jonghan yang sudah menyelesaikan wajib militernya.
1: Wow, bukan cuma aku yang kembali, tapi Jonghan
0: juga kembali. Ya? Betul.
1: Wow, ini yang pasti udah dinanti-nantiin sekitar kurang lebih 2 tahun.
0: 2 ya tahun,
1: kan? Kalau wamil akhirnya sudah tunai tugasnya.
0: Yes, dan tentunya juga ini adalah menjadi member pertama dari Seventeen ya, yang kembali dari wajib militer setelah Jonghan itu ada Wonu, terus juga ada Hoshi, Wuzi, terus juga ya ada berempat yang wamil. Karena terus juga ada 3 member yang memang gak bisa wamil. Eskup, leadernya itu memang gak bisa wamil karena cedera. Yep. Kemudian juga ada 2 member karena memang berasal dari Cina.
1: Betul.
0: Dan juga diet. Tapi kemarin juga sebelum Jonghan kembali dari dunia wajib militernya nih. Jadi kan Jonghan ini sekarang jadi veteran militer nih.
1: Waduh, ya, kan? Ya benar.
0: Jadi veteran militer. Kira-kira dapat pensiunan lah yuk. Nah,
1: kita tanyakan. Pasti Jonghan berharap dapat pensiunan. Pasti.
0: Kok aku tuh bikin sampai ke situ
1: iya,
0: ya?
1: Tapi bujur.
0: Iya loh.
1: Iya.
0: Dapat pensiunan
1: iya,
0: katanya.
1: Iya, karena veteran tadi.
0: Veteran loh. Ibarat kada kebayang ada sih kalau Jonghan tuh di Indonesia loh. Ini sudah pensiun nih. Setiap bulan datang ke bank mengambil pensiunan.
1: Aku yang melayani. Aku yang turun tangan langsung.
0: Apa yang mengambil pensiun, Jonghan?
1: Tenang. Tenang.
0: Memasker-masker.
1: Tenang aja.
0: Pasti buka. Jonghan. Oh my God.
1: Lalu Rami.
0: Rami.
1: Rami
0: malahan. Tapi kemarin juga menandakan di Seventeen beberapa waktu yang lalu juga mengadakan Carrot Land. Carrot Land ini adalah semacam kayak fan service-nya Seventeen setiap tahun dalam merayakan hari ulang tahun Seventeen, ya kan? Nah, di Carrot Land kali ini berbeda nih.
1: Kenapa?
0: Karena ini juga menjadi sebuah momen di mana Seventeen sudah mengumumkan akan hiatus sebagai full member.
1: Wah.
0: Sampai dengan tahun 2028. Karena menyusul 5 member yang lain, yaitu ada Mingyu, ada DK, ada Sungkwan, ada Vernon, dan juga ada Dino, yang akan melanjutkan kakak-kakaknya untuk melanjutkan wajib militer langsung di tahun ini berlima.
1: Oh, emang Berjanjian. Jadi biar sekalian aja.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah,
0: jadi nanti 2028 langsung comeback full member.
1: Gimana tuh?
0: Tapi juga infonya sebelum mereka berlima ini melakukan wajib militer, ini juga ada sub unit baru nih yang akan debut dari Seventeen, yaitu V8.
1: Oke.
0: Okay. Yang mana nanti akan ada duo baru, Vernon dan juga D8, yang juga kalau misalnya udah kita lihat foto teasernya, teaser musiknya udah bisa kamu tonton di YouTube-nya Seventeen dan juga IG Seventeen. Jadi itu kayaknya akan menjadi obat rindu dulu nih buat teman-teman Carrot yang juga kayaknya akan menantikan duo V8 ini seperti apa comeback dan debutnya.
1: Ini udah dipersiapkan dengan matang sekali ya. Pasti nggak meninggalkan Carrot segitunya aja gitu kan. Nah, pokoknya semakin cepat wamil semakin baik biar bisa langsung berkarya.
0: Betul.
1: Lebih lama lagi.
0: Kan enggak mesti kan katanya ya terus as a full member kan.
1: Betul.
0: Tapi bisa jadi nanti siapa tahu Jonghan sama Esko ya kan, siapa tahu nanti Jun sama DA.
1: Betul.
0: Siapa tahu nanti sama Joshua. Aku lupa sama Joshua lagi.
1: Nah,
0: satu member itu adalah bias istri aku.
1: Aku akan dimarahinya malam hari ini.
0: Mending goy.

0: Isola.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Apel-apel.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice.
7: Mau tea juice lagi?
11: Mau!
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
12: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Udah siap belum?
1: Jelan-jelan.
0: Dengan sepatu Ronaldo.
1: Salah. Itu nyuri namanya. Pakai sepatu sendiri dong.
0: Tiba-tiba pas Piala Dunia ambil sepatu Ronaldo. Langsung jalan-jalan.
1: Gak expect.
0: Gak expect.
1: Ya ampun. Tapi kita masih di suara ya sama suara. aku seneng deh.
0: Apa?
1: Kamu semakin lucu aja akhir-akhir ini. Bener deh.
0: Kemarin gak berarti gak lucu.
1: Enggak, orang lebih apa ya? Lebih ada aja. Semakin menambah aura-aura kelucuan. Aku senang. Tapi sebetulnya kita masih di suarange ya.
0: Yeah.
1: Masih membahas dunia perkepopan. Kalau tadi juga membahas dede-dedenya Ardi ya, yang versi cowok ini seperti biasa yang selalu dia notice dede kesayangannya. Aku mau nelpon Kak Arisa dulu deh.
0: Jueng, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Jangan ya. Nanti ketahuan.
1: Ah iya benar.
0: Kalau aku lagi
1: jangan kasih tahu ya.
0: Sama Cameron.
1: Waduh. Cameron. Coba mana? Mana?
0: Ah, ada.
1: Mana?
0: Carmen Teluk Siram. nama panjangnya Carmenullah.
1: Nah, aku sih percaya kalau itu. Tapi itu tadi udah dinotis ya sama Ardi.
0: Yaps.
1: Kalau si dedenya kali ini, Carmen dari Hearts to Hearts kayaknya sedang menggemparkan para fansnya di Indonesia.
0: Apalagi dengan comeback terbarunya Hearts to Hearts Lemon Tang.
1: Betul.
0: Jika mitsal lemon tang.
1: Tolong dong, ini beneran kayak maksudnya.
0: Kamu ada denger gak story aku kemarin?
1: Sebagai
0: aku tuh ternyata boyfriend.
1: Oh iya. Iya. Nah makanya aku mau bahas. Ada gak sih agensi-agensi yang menerima orang dewasa? Tolong dong.
0: Itu 12 tahun yang lalu.
1: Tolong dong nih.
0: Kebayang gak sih?
1: Banyak banget bakat terpendam.
0: Kamu kebayang gak sih? Ternyata teman kamu ini selama ini adalah boy band.
1: Duh.
0: Gelo kan tuh. BTS lagi.
1: Gelo.
0: Itu luar biasa sih. Masih ada tuh story-nya. Gak ada lagi.
1: Udah lewat.
0: Gak ada bisa diulang-ulang lagi.
1: Gak bisa.
0: Tapi kita was lagi nih. Bareng nih, Carmen nih.
1: Dengan comeback lagu terbarunya. Terus juga sekarang kayaknya lagi digerumbungi lagi. Karena dia tuh, kemarin aku sempat lihat videonya kan.
0: Yeps.
1: Dia tuh kayaknya lagi live gitu. Ya namanya juga sebagai warga negara Indonesia, kita pasti membanggakan banget dong.
0: Betul.
1: Adanya seorang idol yang di, apa ya, diagung-agungkan satu dunia juga gitu.
0: Yeps.
1: Kan kalau namanya sesama warga Indonesia ya kan, WNI, pengennya kan ngobrol pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Ya kan, paham. Ini Carmen disuruh lah ngomong pakai bahasa Indonesia
0: waktu live itu ya.
1: Waktu live.
0: Otak siapa lah? Gitu. Iya kan?
1: Iya benar. Benar.
0: Tapi kalau kita dengar emang Carmen ini kayaknya aku nggak kebayang sih kalau misalkan kita tinggal di Korea.
1: Ya.
0: Kita biasanya sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia. Ada banyak lagi. Dia kan berasal dari Bali ya.
1: Betul.
0: Jadi dia juga mungkin ngomong ke keluarganya pakai bahasa Bali juga kan.
1: Logatnya logat Bali juga.
0: Benar. Tapi kalau kita lihat sekarang kayaknya Carmen ini udah mulai pilat kayak orang bahasa Banjar tuh.
1: Ya pilat lagi. Setuju.
0: Pilat. Jadi kayak
1: pilat.
0: Kadakawa. Aku sudah bisa kayak
1: iya.
0: Aku sudah enggak bisa kayak bahasanya tuh emang dia udah enggak bulat lagi bahasa Indonesianya.
1: Artikulasinya
0: karena mungkin ya itu tadi kan sehari-hari ngobrol pakai bahasa Korea. Korea. Dan itu juga terjadi di beberapa member yang di beberapa idol yang juga berasal dari Indonesia.
1: Betul.
0: Dita juga seperti itu. Dita juga dari Bali sama. Jadi logat-logatnya juga udah kayak mulai ada ke Korea-Koreaan.
1: Betul. Apalagi suara Carmen ini kan imut kan?
0: Banget. Dari aku.
1: Jadi kayak semakin

0: kelihatan kilatnya.
1: Apalagi kalau kamu kemarin ada ngelihat waktu dia di salah satu radio di Korea, dia ada tantangan tuh. Jadi mengucup
0: lemon,
1: iya. Tapi harus bisa
0: nyanyi
1: dan nadanya tetap stabil, bos.
0: Bagus banget.
1: Ada kemasinan apa? Jadinya aku hari-hari makan limau. Di Indonesia ini aman.
0: Limaunya macam-macam. Bah. Limau kuit ada.
1: Limau Bali
0: ada.
1: Limau apa lagi tuh? Limau Banjar tuh, limau apa?
0: Limau apa?
1: Limau di Marbahan tuh.
0: Limau apa? Limau aduh aja sih, aku tahunya di
1: Padingan Tapu Ulangarannya.
0: Limau
1: apa? Sahabat Suara, tolong bantu.
0: Tolong.
1: Tolong. Limau kapap, limau apa? Limau sayur yang bulat-bulat halus-halus tuh.
0: Iya.
1: Nah, banyak mana limau, pokoknya banyak
0: pokoknya
1: macam.
0: Banyak banget, berbagai macam limau sudah ditempuh sama Carmen, apalagi lemon.
1: Oh iya, sesuai dengan lagunya Lemon Tank. Kita kasihkan spesial buat Sahabat Suara, ini dia lagu terbaru dari Hearts to Hearts, Lemon Tank.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
6: This girl came up to me, she wanted a photo. She asked me, which one is your best song? You don't want to tell her? I told her it's both sides.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara.
1: Annyeong.
0: Masih bersama Ardian Kama
1: dan juga Marsha Putri tentunya. Yes. Dan ini udah masuk di detik-detik terakhir jam suaranya ya.
0: Yep.
1: Terima kasih banyak buat kami yang udah request lagu K-popnya, udah dengerin kita tentang pembahasan di minggu kali ini yang seru banget.
0: Yes.
1: Aku menanti-nantikan 2 minggu kemarin, akhirnya aku kembali lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Suaranya ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi setelah ini kita masih ada 1 jam terakhir ya.
0: Yes.
1: Ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang pengen kirim salam, pas banget setelah ini, jadi jangan kemana-mana ya.
2: Dari First Gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suaranghe.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Iswara.
3: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Selamat malam sahabat suara yang baru saja mendengarkan suara-suara indah kita ini.
0: Yeah.
1: Ya kan? Sekarang kamu lagi dengerin Suara Santai Weekend, lagi di jamnya kirim salam.
0: Yeah.
1: Yang mungkin baru dengerin, selamat malam buat kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi di rumah, selamat bersantai-santai ria ya.
0: Betul.
1: Nah, kita udah dikirim salam nih, jadi kita udah mulai buka kirim salamnya.
0: Betul.
1: Buat kamu yang pengen sapa-sapa, yang LDR, yang kangen sama keluarga.
0: Wah, aku
1: mungkin
0: pikir kangen sama pacar.
1: Kangen sama, itu kangen terus.
0: Alhamdulillah, di repost.
1: Alhamdulillah, itu harus nunggu approve-an dulu. Bener, sekarang gak mau lagi.
0: Nah, kali ini aku komen. Alhamdulillah di repost.
1: Ya, alhamdulillah di repost, makasih.
0: Aku juga kaget, wow, ada apa ini?
1: Gak ada sih. Gak ada sih, kayak gimana. Iya, jadi buat sahabat suara nih yang mungkin lagi LDR-an tadi sama keluarga, sama pasangan,
0: yep,
1: sama teman-teman juga, yep, mungkin ya kan. Boleh dong kirim-kirim salam, gabungnya di 0811-99-33-901.
0: Betul. Tapi by the way, sekarang lagi rame banget nih di dunia gamer.
1: Pasti ngebahas tentang GTA 6.
0: Betul sekali ya, Marsha Putri.
1: Aku dulu sempat main juga.
0: GTA
1: walaupun
0: berapa?
1: Aku gak tahu ya, umur ya berapa ya.
0: Oh, berarti GTA San Andreas.
1: Kayaknya, iya deh, kayaknya ya. Iya, kayaknya. Soalnya aku numpang aja di PS-nya sepupu aku.
0: Betul.
1: Mana sebenarnya aku tuh gak bisa main, tapi mau gaya-gayaan aja main GTA. Terus apa sih, Di? Namanya, Di, kan ada ininya kan?
0: Apa?
1: Apa kayak hacknya gitu, apa sih?
0: Oh, ini cheat code.
1: Nah, ada ya, cheat kayak gitu kan. Nah, itulah kerjaanku.
0: Jadi rasa seru ya.
1: Jadi gak ada tantangannya. Karena aku pakai cheat terus pokoknya. Tapi apa ya, ini nih menurut aku ya, itu tuh game The Sims versi cowok.
0: Yes, betul ya, sekali. Dan aku suka sekali main GTA ini karena semua GTA sudah aku mainin, termasuk GTA 5.
1: Wow.
0: Dan aku sangat senang sekali kehadiran GTA 6 kali ini.
1: Okay.
0: Kayaknya menjadi warna baru juga untuk para gamers, karena juga apalagi khususnya buat bapak-bapak, karena aku banyak banget ngeliat seliburan di reels aku, di sosmed aku, approve minta izin sama istri lah. Karena untuk harganya lumayan.
1: Berapa boleh diceritain?
0: Nanti kita ceritain habis.
1: Oh iya, boleh.
0: Tapi sebelumnya kita pengen nanya dulu nih buat kamu yang emang suka banget sama game dan emang nungguin banget sama GTA 6 ini. Menurut kamu worth it enggak sih buat kamu beli game yang satu ini yang udah lama banget ditunggu-tunggu?
1: Kasih tahu sambil gabung kirim salam di 0811 99 33 901.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama
1: dan juga Marsha Putri tentunya.
0: Yes.
1: Tadi kita sambil nunggu kirim salam kamu udah ngasih topik nih kan buat ngobrol-ngobrol tentang GTA 6 yang lagi ramai banget sekarang, apalagi di dunia cowok,
0: yes,
1: bapak-bapak, anak muda.
0: Enggak cuma cowok juga, cewek juga ada yang main.
1: Banyak, iya benar. Tapi aku seliweran di tempat aku sih cowok-cowok semua. Mungkin karena aku bukan termasuk pecinta
0: gamer ya.
1: Gamer sih ya.
0: Kevin ada nge-WA kemarin, teman kita. Bang, GTA 6 udah rilis nih. Gimana ya bang, beli apa kagak? Beli, gua beli.
1: Langsung ya.
0: Mending beli, langsung. Mending beli.
1: Langsung.
0: Biar aja lu dimarahin sama istri, aman lah, paling cuma sebulan.
1: Sebulan, cuma sebulan.
0: Maksimal kan, GTA 6 mah kapan lagi bisa beli?
1: Aduh, tapi udah di spill enggak sih harganya? Sekarang ini berarti pre-order kah atau
0: pre-order. Jadi pre-order udah dibuka dari tanggal 25 Juni kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Jadi tanggal 25 Juni kemarin tuh udah dibuka untuk pre-order game GTA 6 ini yang udah lama banget ditunggu-tunggu sama para gamers ya. Apalagi yang suka banget sama main GTA ini. Tapi sebelumnya kalau kita ngomongin jarak dulu nih.
1: Nah, iya, aku mau nanya
0: tuh. GTA 5 ke GTA 6. GTA 5 itu dirilisnya itu tahun 2013.
1: Wow, 13 benar. Tahun ya,
0: yes,
1: berarti ya
0: betul.
1: Jaraknya ya.
0: Kita menunggu sekitar 13 tahun untuk bisa kembali memainkan GTA dengan yang paling baru yaitu GTA 6. Dimana yang kemarin kamu udah lihat juga trailernya, okay. Terus juga gameplaynya seperti apa. Kalau menurut aku tuh keren banget sih. Dan ini inget ya, bisa hanya dimainkan hanya di PS5 dan juga di Xbox Series yang paling baru.
1: Nah.
0: Mohon izin untuk para pengguna PC. Mohon izin, mohon maaf, nggak bisa dulu.
1: Nah.
0: Mohon maaf.
1: Gimana nih? Gimana padahal?
0: Like in the way downtown, walking fast, chasing some telephone down.
1: Aduh, tapi kalau misalnya cuma difasilitasin di dua device tersebut, gimana nih kabar-kabar para pecinta games terutama dari GTA itu yang mainnya di PC?
0: Alhamdulillah, wasyukurillah, berarti gak bisa main dulu. Harus beli PS5 dong.
1: Harus
0: berarti.
1: Harus beli PS5
0: iya,
1: sekarang.
0: Atau beli Xbox, yang paling baru.
1: PS5 berapa harganya? 10?
0: Ya, sekitar 8-9an lah. 8-9-10.
1: Tambah tadi harga pre-ordernya berapa?
0: Harga pre-ordernya itu di... Dia ada dua. Ada yang versi biasa sama versi yang limited. Bukan, versi eksklusif.
1: Oke.
0: Jadi kalau yang biasa itu bisa dibanderol sekitar 1,1.
1: Oke.
0: Nah, dan yang eksklusif itu 1,4.
1: Oke.
0: Dan dengan harga segitu kayak menurut aku worth it sih.
1: Oke, untuk gamenya ya.
0: Untuk gamenya.
1: Tapi kalau untuk beli PS5-nya...
0: itu belum buat yang belum punya.
1: Izin lagi sama istri lagi. Izin. Mau make uang tabungan nih.
0: Izin nih.
1: Buat apa?
0: Izin.
1: Buat beli game.
0: Lima.
1: Buat beli game dulu mancingnya. Nah, berapa? Satu aja komanya kan pasti
0: enggak disebutin.
1: Enggak disebutin. Satu. Oke, satu. Nyambung lagi.
0: Ini karena nggak bisa dimainin di PC.
1: Udah beli gamenya, nggak bisa dimainin.
0: Kan aku nggak punya PS5 nih. Boleh nggak aku beli PS5-nya? Pertanyaan dirinya, kenapa ya kamu bisa menukar game? Apa nih kamu nggak ada bisa PS5?
1: Ikam sudah tahu.
0: Ikam sudah tahu. Ikam nggak ada bisa.
1: Ikam menipu aku.
0: Menipu. Tidak.
1: Kecuali bininya support.
0: Nah
1: tapi, itu lain.
0: Tapi aku yakin bini-bini gamers ini support semua.
1: Termasuk
0: istri aku. Insya Allah. Tapi aku belum nukar Jepang sebenarnya. Belum nukar. Santai aja dulu. Slow.
1: Kalau bila ada diskon, apakah ada kemungkinan?
0: Gak ada lah ya, Gak ada.
1: Kan namanya juga cewek nyarinya diskon.
0: Kan baru banget. Tapi sebenarnya itu pre-order kan. Nanti gamenya baru dirilis nanti di bulan November.
1: Gitu.
0: Berarti November baru bisa dimainkan. Tapi kita udah punya nih gamenya nih. Udah
1: Kawa bekoyo lah.
0: Bah, aku tuh hendak menapang sebenarnya. Cuman
1: Sabar.
0: Banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Aku menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain.
1: Nah,
0: itu prioritas pertama.
1: Itu. Nah, itu. Jangan nukar game dulu. Tapi kan bisa PS5.
0: Game.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apa lapar?
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih dikirim salam bareng Marsha Putri.
1: Yes, dan juga Ardian Kamah. Tapi sebelumnya juga kalau ngomongin GTA 6 lagi nih, banyak juga pro dan kontranya.
0: Apa tuh?
1: Kenapa, pro dan kontranya ya itu tadi. Buat yang punya udah punya PS5, ya aman, merasa kayak wah, akhirnya aku bisa main. Dan itu juga infonya bisa dimainkan di PS5, semua PS5. Karena kan PS5 tuh ada macam-macam. Okay. Ada PS5 Fat, ada PS5 Pro, ada sama PS5 Slim. Jadi semua bisa dimainkan ya. Jadi untuk PS5 itu sudah bisa dimainkan, dan juga di Xbox Series paling terbaru itu juga udah bisa dimainin. Dan kamu juga harus siap-siap dulu nih. Kalau misalkan kapasitas memori kamu itu, misalkan PS kamu cuman yang belinya 500 GB. Otomatis kamu harus paling enggak nambah lagi tuh eksternal memori. Karena untuk game GTA 6 ini size-nya adalah 300 GB.
0: Lebih dari setengah dong.
1: Lebih dari setengah. Aku kebayang kalau punya aku kan di rumah 500 ya. Gimana yang akan gua hapus karena semuanya tuh ku mainin semua. Bingung. Jadi nah,
0: alternatifnya
1: ini juga,
0: gimana nih kira-kira?
1: Ini kontranya juga salah satunya buat yang punya PS5 tapi yang punya memori terbatas nih. Okay. Kayak contoh aku 500 GB. Jadi otomatis aku harus beli lagi eksternal memori.
0: Oke. Okay.
1: Biar bisa download game-nya. Betul. Dan ada lagi nih pembahasan yang paling baru.
0: Apa tuh?
1: Biasanya PlayStation itu akan mengeluarkan dua varian.
0: Okay.
1: Digital dan juga disc.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu buat yang maunya pakai disc. Tapi ternyata info terbaru kemarin itu buat yang beli disc itu nggak bakal dapat disc.
0: Loh.
1: Jadi akan dapat kode, sebuah kode.
0: Oke. Okay.
1: Kode yang mana nanti kodenya itu kamu masukin di PlayStation Network, kemudian kamu bisa download di situ. Jadi pada intinya tuh cuman kosongan aja kotaknya, nggak ada disc-nya. Ujung-ujungnya ya download juga. Ujung-ujungnya ya digital juga.
0: Digital
1: gitu
0: juga.
1: Padahal sebenarnya kalau aku tuh GTA tuh lebih sukanya yang disc, karena kalau misalkan aku pribadi, aku tuh suka kalau misalkan kayak itu kalau udah selesai. Kalau aku tapi kayaknya kalau GTA 6 nggak ada matinya deh. Kalau GTA tuh nggak ada matinya deh. Okay. Pasti dimainin terus kan. Cuman kalau misalkan kayak game-game petualangan yang udah tamat, udah selesai, bingung kan mau main lagi? Ya pastinya disknya, kasetnya kan bisa dijual lagi.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, jadi itulah sebenarnya pertimbangannya.
0: Kontranya ya.
1: Tapi tentunya di GTA 6 kali ini nanti akan mengeluarkan seluruh spek yang ada di PS5.
0: Wah.
1: Mulai dari visualnya, gameplaynya, terus juga pakai DualSense control sound yang dimana kalau kamu ngeh tuh di stick PlayStation 5 itu juga keluar suara.
0: Wow.
1: Iya. Keren. Jadi
0: banget.
1: Kamu akan merasa intense dengan gamenya itu tadi.
0: Semakin kadang ingat waktu.
1: Nah. Tapi jangan lupa ya guys, tetap ingat waktu. Main game boleh,
0: iya kan? Mengisi waktu senggang,
1: betul,
0: ya kan? Atau mungkin stress release lah ibaratnya. Tuh, boleh aja.
1: Boleh
0: tapi
1: banget.
0: Jangan sampai lupa waktu.
1: Jangan sampai lupa waktu. Itu teman-teman ya. Kalau aku mah kayaknya akan mainnya malam-malam aja. Itu juga kalau misalnya sempat. Karena ada aja, karena temen akan.
0: Nah,
1: itu
0: kayak apa lagi?
1: Makanya aku masih gambling.
0: Oh iya, jadi masih ya sangat dipertimbangkan banget.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nanti deh kalau misalkan memang udah ada rezeki lebih dan yang lain-lain juga udah tertutupi, pasti aku akan beli. Karena aku memang dreamku banget bisa main GTA 6 ini, karena ini adalah salah satu game yang kutunggu banget di tahun 2020.
0: 13 tahun ya.
1: 13 tahun nungguin. Bayangin. Main GTA 5 dengan berbagai macam mod, mod Batman, mod ini apa segala macam itu udah di apa-apain. Eh, dan katanya infonya untuk apa? Masih yang untuk yang PC itu masih belum ada kabar apakah masih bisa dimainkan atau enggak.
0: Ketunggu aja kabar itu ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Yes.
0: Suara.
1: Kita sudah di menit-menit akhir.
0: Betul.
1: Dikirim salam. Mm-mm. Dan kita pengen bacain kirim salam dan juga opini-opini kamu.
0: Betul.
1: Malam ada hari
0: siapa
1: ini.
0: Nih?
1: Ada Arfi di Banjarmasin.
0: Halo.
1: Aku udah pre-order kaks.
0: Nah.
1: Ditotonya pulang. Uma, bepanas bannernya lawan aku. Ayu deh.
0: Sengajanya nih.
1: Sengaja banar. Kada kirim salam enggak sama Arfi?
0: Hah?
1: Kada kirim salam.
0: Apa maksudnya?
1: Kamu nak betampai. Kamu nak betampai aja kan nih maksudnya nih.
0: Hah?
1: Lah. Oh, langsung mengetik. Nah.
0: Apa nih? Apa?
1: Emot tertawa. Oh, kada ka aja.
0: Lah, bisa banar lah.
1: Ayu deh kampi ai. Ku datangi rumah ikam. Empat main maksudnya.
0: Empat main.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Ini ada teman aku nih. Ini teman kita nih ada Kevin.
1: Halo Kevin.
0: Ulun masih bingung Kak Aija.
1: Nggak, jangan bingung. Tapi kamu anak kawin.
0: Izin dulu.
1: Kamu anak kawin tuh. Jangan dulu gini. Menhandak santai aja dulu kan.
0: Kayak apa nih?
1: Tetap, nah abang mengetik. Ulun belum diisi juga PS5-nya kayak. Nah, berarti nukar dua nih. PS5-nya nukar, kasetnya nukar. Tapi kamu harus bertakon dulu dengan calon istri kamu. Boleh apa kada?
0: Nah, daripada jadi huru hara.
1: Daripada jadi huru hara.
0: Izin dulu, bos. Aduh, nih kayaknya apa ya? Sangat-sangat jadi dilema juga ya.
1: Bener.
0: Buat para gamers,
1: iya,
0: ya. Masalah GTA 6. Tapi ya semoga buat kamu gamers atau pecinta game yang emang into banget nih sama GTA 6, semoga dikasih rezeki yang berlebih.
1: Amin.
0: Biar bisa beli yang belum punya device PS5 atau Xbox ya bisa beli.
1: Yes.
0: Sama beli gamenya juga bisa.
1: Betul.
0: Arti juga nih yang kayaknya excited banget. Semoga nanti ada dapat rezekinya.
1: Amin.
0: Biar bisa beli ya.
1: Amin. Ya, yang pasti jangan pernah memaksakan segala sesuatu yang
0: betul
1: belum sampai.
0: Itu dia
1: ya,
0: intinya itu.
1: Jangan dibisa-bisakan, jangan dikawal-kawakan. Santai. Kalau misalkan memang anu nabung, ya lo santai aja.
0: Santai.
1: Aman, jangan pokoknya ikuti alurnya aja.
0: Tetap pasti ada aja nanti.
1: Yang namanya rezeki pasti bakal ada aja gesan biar.
0: Ada, insya Allah.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Yes, yang pasti thank you banget sahabat suara udah dengerin kita dari jam 5 sampai jam 9.
0: Dan ini udah di menit terakhir kita juga.
1: Betul.
0: Kita juga harus pamit undur diri.
1: Yuhu.
0: Besok kita bekerja lagi. Sahabat suara juga.
1: Semangat.
0: Jaga kesehatan. Pokoknya terima kasih banyak udah nemenin kita dari jam 5 sampai jam 9 malam ini.
1: Yes.
0: Insya Allah ketemu lagi di minggu depan.
1: Yup. Dan jangan lupa untuk dengerin terus Iswara Banjarmasin hanya di 90,1 FM.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Bye bye.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan bundling group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: biasa.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Nah, Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu.

Jakarta 105,1 FM.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

terdapat seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

kelas besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2. Untuk

0: Diandra International.
1: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026 4

0: 5 Juli di Edo Town Arena BSD Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.
0: Baca.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Meskipun tak kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai, kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
2: Badarau. Badarau adalah bahasa Banjar yang artinya bersama-sama. Kata badarau biasanya digunakan masyarakat Banjar ketika hendak melakukan kegiatan gotong royong dan sebagainya.
1: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Selamat datang Senin kembali, sahabat suara. Hari ini ada Aksesa Putri dan juga Hirzan Anggoro yang bakal nemenin pagi kamu ya di Suara Seru. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, sekarang aja di 0811-993-3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi requestnya tuh mau lagu apa ya. Dan kita juga sebentar lagi akan live TikTok di @iswara.bjm. Kamu juga bisa lihat visual kita di situ dan juga bisa request lagu favorit kamu di situ juga ya. Jadi tunggu apa lagi, sahabat suara, segera request lagu favorit kamu sekarang juga.

0: Masih di Suara Banjir Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sedih banget ya kemarin dengar beritanya sekitar tanggal 25 Juni itu kan, salah pas kita gajian deh. Si Kai ini salah satu personilnya yaitu vokalis dari Okai ini memutuskan untuk pamit dari Okai. Jadi mungkin sekarang gak tahu nih vokalisnya bakalan siapa.
1: Aduh, beneran nih Sa?
0: Bener.
1: Bah iya am. Kenapa? Ada inya penarik kita. Penarik masanya kan Kay ini.
0: Kay yang ianya padahal.
1: Iya, Kay ini yang jagoannya loh sahabat suara. Bener. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya betul juga pilihan.
0: Bener.
1: Pilihan untuk keluar kan pesti ada pertimbangan dan lain-lainnya
0: gak
1: ya sahabat
0: mungkin
1: suara.
0: Mungkin kayak iseng doang gitu. Gak
1: masa
0: mungkin.
1: Masa ngeprank kita kan tahun berapa udah ini ya kan. Masa di prank gak mungkin ya.
0: Kamu tadi lewat jalan mana?
1: Ini biasa lewat ini, lewat Ayani aja.
0: Oh lewat Ayani.
1: Iya saya kaget tuh ada di kalau sahabat suara tahu gitu ya, yang seberang apa itu ya, seberang daerah Dharma Praja.
0: Yep.
1: Kan dulu ada showroom mobil.
0: Oke okay, ya.
1: Yang dulu tuh kenal banget, saya tadi lupa namanya deh. Saya kan sering lewat kan, saya lihat sudah dari yang ada berapa biji mobilnya. Dari banyak sampai berapa biji doang. Yes. Sampai gak ada lagi loh mobilnya sahabat suara. Tadi
0: gak
1: saya lewat
0: ada
1: tadi
0: lagi.
1: Beneran saya sampai kosong sekali tempat itu. Lewat tadi
0: kosong,
1: tiba-tiba
0: kosong
1: tulisannya dikontrakan atau dijual.
0: Iya.
1: Sama kayak KK tadi kan tiba-tiba.
0: Bener.
1: Tiba-tiba aja tuh kayak.
0: Terus katanya dia
1: udah berapa tahun yang lalu ya ternyata.
0: Kemarin tuh ada satu
1: api, satu apa?
0: Account yang suka posting-posting meme-meme gitu ya. Terus coba saya lihat biar.
1: Kenapa muka-muka?
0: Nah, ini nih.
1: Muka di
0: katanya, nah ini. Memasuki usia di mana tiba-tiba teman finish maraton,
1: okay,
0: jadi DJ, nikah, punya anak, pasang behel, nge-gym sama pindah agama.
1: Wah, yang terakhir tuh rule of three beneran tuh. Rule of three tuh kalau di stand up tuh. Lurus-lurus patah. Patah banget nih teman pindah agama nih.

0: 1.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan, memainkan musik pilihan.
5: Suara
6: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada kabar baik nih buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin. Dari tanggal 1 Juli nanti, CityLink ini membuka rute baru menuju Yogyakarta dan juga Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan maupun ketemu keluarga jadi makin mudah dan nyaman ya. Untuk liburan ke Yogyakarta, ini sudah bisa. Karena kamu bisa mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota, jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung mulai aktivitas kamu gitu ya. Atau ada agendanya ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink.
1: Tuh, gak cuma itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg ya, 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink ya. Jadi, aduh, itu sih lumayan banget sahabat suara. Jadi gimana nih, udah siap belum menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better fly CityLink.

0: Happy Suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong,
7: So Clean Eau de Parfum.
6: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirja dan juga Akseisa Putri.
1: Waduh, kita hari Senin nih udah. Ini kenapa sih nih ininya nih?
0: Gak apa-apa, ini benerin aja.
1: Kayak letoy gitu ya. Cek.
0: Udah dengeran, kedengeran. Cek kenapa? Hari Senin suara, tadi kenapa hari Senin tadi?
1: Ini tuh kamu punya rencana apa gitu loh. Karena kan kita sebentar lagi udah mau pindah bulan lagi nih.
0: Ya cepet banget berubahnya.
1: Bulan Juli.
0: Berubah cepet sekali.
1: Rencana, agenda mungkin mau apa gitu. Ayo feedbacknya.
0: Oh gitu sih.
1: Kita ayo feedbacknya
0: gitu.
1: Tuh ada yang gabung di
0: TikTok ya.
1: TikTok kita. Gua banyak juga ya.
0: Mana
1: ini? Gimana lipstick saya hari ini?
0: Terang
1: benderang, nah. gojreng, gonjang ganjing ya.
0: Nih Aura nanya, kenapa waktu itu cepat banget berlalu?
1: Ohnya memang semakin tua Aura. Semakin tua perputaran 24 jam itu nangkanya 3 jam aja. 3 jam pindah hari, 3 jam pindah hari.
0: Jawabannya gitu.
1: Apalagi mati lampu. Bah.
0: Wah,
1: masak ini... benar tupang mati lampu.
0: Udah berapa kali mati saya di tempat kamu saya?
1: Aku baru sekali kemarin sebenarnya. Di tempat baru teman aku ya. Tuh yang tinggalnya di daerah Keramat ya.
0: Aduh Keramat ya.
1: Dua kali dia.
0: Dua
1: dari
0: hari.
1: Jam 3 sampai okay. Jam 7 malam loh.
0: Oke.
1: Okay. Itu gimana ya aktivitas itu... orang-orang ya jam 3 sampai jam 7 malam mati itu ya?
0: Iya kesel. Ya kesel mas.
1: Jam dong berarti 3.
0: Iya. Kan ada yang bilang, teman aku bilang bahkan
1: rapel
0: ada
1: gitu ya.
0: Ada per 3 jam bahkan.
1: Ya, sebenarnya yang sesuai edaran tuh per 3 jam.
0: Ini beda ya.
1: Ini kok mungkin kayak digabung jadi 6 jam sehari, jadi biar besok kan 2 hari kemudian enggak ada mati lampu.
0: Maunya mungkin ya, tapi gimana lagi ya, sahabat suara.
1: Yang sabar ya, sahabat suara yang kena mati lampu.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik.

0: kemasan 2 room dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih di Suara Menteri Masih 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara.
1: Halo.
0: Udah selesai nih ternyata jam request. Ini udah jam 7.58 ya.
1: Berarti udah selesai, Sa?
0: Udah selesai untuk jam request sebenarnya, tapi karena kita baik
1: kita,
0: ya.
1: Kita baik.
0: Jadi sampai nanti jam
1: 11 ya.
0: Gak sampai sore.
1: Jam 11 aja, sampai sore ntar berantem lagi kita sama Adira sama nyawa lagi katanya gitu.
0: Kita akan buka jam request terus sampai jam 10-11 nanti.
1: Yes.
0: Sahabat Suaranya, jadi buat yang belum request, request aja. Buat yang mau kirim salam silahkan, mau curhat juga boleh. Di live TikTok kita juga di @suara.dj.
1: Kita juga mau sapa-sapa yang sudah gabung juga ada di WhatsApp nih ya. Ada Niken, terus juga ada Alvin, ada Wasis, terus juga ada Fatur, ada Dian juga, terus juga ada Nina, terus juga ada Fikri, ada Anto juga, sama Mia ya. Terima kasih buat kamu yang udah request bareng Herdina juga Aksesa. Abis ini jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi menemani kamu di Ngobrol Bareng Santai.
0: Yoi. Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya. Di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Aduh, bahan apa?
1: Kenapa?
0: Anak bapak tadi lah aku lah.
1: Lupa kamu.
0: Oh iya,
1: kamu
0: siaran,
1: tadi
0: siaran.
1: Kamu ke belakang tadi ngapain?
0: Ambil lipstick. Lupa taruh lipstick.
1: Ya kan? Agak-agak pelupa sekarang.
0: Ada juga enggak ya misalnya udah buka kulkas, lupa mau ngambil ngapain? Mau ngambil apa? Ada juga tuh kayak gitu tuh.
1: Terus ada juga tuh udah ke dapur. Hah? Ngapain ya? Balik ke kamar baru ingat.
0: Nah, ada juga yang ke masjid naik motor, pulang jalan kaki tuh ada. Lupa motor. Lah. Kan motor mana?
1: Eh, saya naik jalan kaki ke sini. Harus. Kalau sahabat suara pernah enggak kayak gitu ya?
0: Pernah enggak sih mendadak lupa mau ngapain, kayak misalnya masuk kamar teh mau ngapain sih di kamar, atau misalnya ke jangan sampai ke masjid bingung mau ngapain ya?
1: Iya.
0: Salat dong.
1: Iya. Masjid ngapain ya? Lihat sendal mau ngambil aja jangan. Enggak boleh di 08111993391.